Sagasama gama gasa ni sa ta. Dani sagama gasa gama da gama dani sa ni da.